Tours. Natau wanga bakarngi minu sina inau sinangula wau mizwa ina Tours. Natau wanga bakarngi minu sina inau sinangula wau mizwa ina